Akaswani Susanpul FM zakhalakhat point limekhat sakona hongkipung zinka nidan sigi minute som thado program hi ama sapenin tuni zinka radio program ngai zo si zinka pha tuni zinka la hi vechin lamkain apula pala hongkisa ini ngai ding ohi

Bukim lo na khovel cha vangai tingle lomten asakoi he to phatna la akaswani chuchan por zingtiang zingkal dagu limit som thumin pai de program ngai hyangna inei nondinga hyai huna kholro kholso rami le lomten pathian phatna la asako ihun seu tung tonina ingai khiring tunini tak dagu ahongin ding to kitonina pai de program tuat tuni adingin hyai tan hipot dinga hi ngai khitute na fekun mangpha

hing kot mel voi so ko na wa choi la le pola hun ke sa i ngai the chano hi chan hi tai agas phani susan pur jing jing ka lam ni dan sege minute som ting le bethel charge square ho ko na wa choi la hun ke sa i ngai ding o

Akasvani Chachanpur tuin daksagile minit som ngalenga hongin to kitonin tangam ging kilom te huna zo kampawa latwa leng hat khan chingle lom te pan ingai hedeng